0: Mamedi monga situlo sa ndepso sa le teng re ke musuthele nna ke thamalle re ke thamalle ke berekile tota tota o tla re nyane ya pele o fihla mona ha mana mo kstetsweng ka ditungwe le matso le tsena le tsiempa ga se ditse handle ge phete a penthwana nakong e tla ke a thamalla ke dira yana ha ke a thamalla ha ke dira yana re ke tsetsena fela
1: O mamese ka kapa ya le moya tso tso ba di kotima ra

Mwate usa sona makhuro ha se pari ma kwa ntsa poretse ha se ba usa utlo mongata bo

0: Ere he ha ke batla ke buisetsa dikoto maballong ke hlwelle ka mona ka sehlabeng sa 200 Tumane phela nataso ka moo nna he banna ntate Tumane o hokae moholo wa kae ka ipatile tje jwalo ka mosebetsi ke ipotsa ona selemong sena ho tlile wang ha wa phatsa ha wa etsa diteboo ha wa hlabela badimo kapa jwale o so tla etsa mokete wa mehoma le dingwe o tla njwetsa mogolo wa ka ka moo ka setlhabeng sa 2 ntate Tumane ke batla onka bana ba gago mona le ena o dule ampitsa he monna mme he ka mefehe o ke ena motho a dulang a mpitsa jwang kapa jwang ke a tseba ga o na le go gongwe o tla tlhamana odimo wa setlhaba a kwedigetse ke tla gabela bana bana ba gae ba ga segopo se etswa ka botlhale feta mona ba tla re namane ya kgomo kopanya ditšhaba ko kgomo ke modimong ko emetsi o ja e se ka kgomo bomma rona ba kabe ba sa nyala le bontata rona ba kabe ba sa nyala le gona re kabe re le siko go ja e seng ka yona fela kgomo ke kopanya diboko ga ke re ba re o tla utlwa go na le pina tse binwang mona ba reng lapeng lena ke ne ke sa tlwaela ke tlwaeditswe ke ngwana lapa lena ka kgomo e re ke ba tlwela.
1: Avila namani mutu namani mutu namani akumu kopanya namani akumu kopanya koko ubuma una ifana kama chiki namani akumu kopanya avila namani mutu namani mutu namani akumu kopanya koko avila namani mutu namani mutu namani akumu kopanya koko namani akumu kopanya koko uma una ifana kama chiki namani akumu kopanya koko avila namani mutu namani mutu namani akumu kopanya koko avila namani mutu namani akumu kopanya koko
2: utu sakambe asinizali ze
1: kopanya koko
2: ni haisha
1: mwana ifana kama chiki namani akumu kopanya koko
2: avila
1: namani mutu namani mutu namani akumu kopanya koko
2: avila
1: namani mutu namani mutu namani mutu namani akumu kopanya koko.

0: Baina go nago nahi zana.
1: Hila namani mutu, namani mutu,
2: namani akumugoba.
1: Hila namani mutu, namani mutu,
2: namani akumugoba.
1: Namani akumugoba nyagogo, uguma unaifana kama chikiche.
2: Namani akumugoba.
1: Hila namani mutu,
2: namani mutu. Namani akumugoba nyagogo.
1: Hila
2: namani mutu,
1: namani mutu.
2: Namani akumugoba nyagogo.
1: Namani akumugoba nyagogo.
2: Uma unaifana kama chikiche. Namani akumugoba nyagogo.
1: Hila namani mutu,
2: namani mutu.
1: Namani
2: akumugoba nyagogo.
1: Hila
2: namani
1: mutu,
2: namani akumugoba nyagogo.
1: Utu sakapea sinizalize
2: uko fanya gogo.
1: Ni haesha
2: mwana kwa kama mae. Amani akumugoba fanya gogo.
1: Au he
2: la namani mutu,
1: namani mutu.
2: Namani akumugoba fanya gogo.
1: Au he
2: la namani mutu,
1: namani lanja
2: wa amani akumugoba fanya gogo.
1: Utu sakapea sinizalize
2: uko fanya gogo.
1: Ni haesha mwana
2: namani akumugoba nyagogo.
1: Au he
2: la namani mutu,
1: namani mutu.
2: Namani akumugoba nyagogo.
1: Au he